Akhirnya Pak Yomi sufur yang diterabannya sasta muria, diterabannya sasta muria. Akhirnya Pak Yomi sufur yang diterabannya sasta muria, diterabannya sasta muria.